yara nama guai oloha konlimva na kumava va niaka owa niwanari niaka mava teng wa sekura chu amoha moha nene merra wina hala wapanya moha moha yora kanfua akina eriki mkona ya wankona chu himwa nono solo himun lohe cha chwe oi toro la mkone onera usien kakumani vate No kuma bakamba zambezi enri wampola. Tony Fernando.

0: chino kuona tani makamaka mbiri yako kuona tani makamaka unga famba munangu achimpisa u munjira u mundetani
1: ningaika panango pa mashkala mashkada nisaona kuti mukana bokeni na panaini vano mbiri kusiyana kuna mbiri chinchini kukwira pangono nunga mashkada pontho ningwana ndikwenda kuzulu maji ndikupenda kuti ni mphamvu zanga ndikeni na mphamvu zanga datomerena ndiye lero ndikuona kuti pizinyi bikuchinja kuna ini pano nyimbo zanga zovikamba kutali maliga sango ja ndi azinji mbasimba mabasanga mbatimizirambo kuti nichiri pindu pinango sempre mbe kusimba Mulungu kuti sabizo kuti basanga na jiteni azinji yakukomerwa nayo ndasiyana ngoda kabukeni kaleni zinanga njino ilipa zulu siyana na siku za nduli
0: Apo ungaona mbu chinchino makamaka pa nyimbo zinaye mbu chinchino taona kuti kale Willy Boy atoma makamaka na nyimbo za kupembera pene nyimbo za kunamata mbonye siku zino tikona kuti Willy Boy alikuchita makamaka luso inango alikubweresa makamaka madungu anango pakuimba ndiye tani makamaka
1: ningalonga tangu ya kuimba kuti ndatoma na imbira pya gospel tepa yandi kuimbira pya chikunja masiku pya chikunja tae imbira pya chikunja basi ngulonga kuti azinja kukomera na basa ale anachiteni te kuti ndikuita mabasa didi na tepa wena kukomera na pile pinachiteni na tepo ngulonga kuti ini ndikuimba imbira anthu ale na kala chero vesera mabasanga manipanga kuti pinachiimbio kuimbira kuimba pindi pya didi usafuna kuti kukundinua na kuimba polisi pinembe na zinja kukomero na apyo ndiku kukundinua rubasi na kuimba kuti mbumba wasene kukomero na pili pinembe ni nikuimbira mtu tani nikuimbira mbumba
0: ndimo mwalonga kuti mwaponya mbale na nyimbo zitandatu kodi pa nyimbo zinezi njipi nyimbo ya kuti pambali nei anthu azinja sevesera
1: pambali zitandatu ningalonga chimbale nsolo wa mbale ndi Yesu alipo mashi pa chimbale pa nyimbo zitandatu kuti wanga ndiwe wa panti mafatima ndiye azinja sapata naye munsolo ta azinja ngapa wanga ndiwe Fatima azapata munsolo ndi nyimbo kuti nisaka nimimbira siku zonsene anu mbasimba nyimbo ya Fatima
0: Mweka kuti ndi nyimbo mbo kuti ya andro masiku na masikata sevesera.
1: Verdade. Ndi momwene. Sisi.
0: Ikufuna lungaji makamaka wanga ndio fati.
1: Ningalonga nyimbo kuti wanga ndiwe Fatima Fatima.
0: Maimbira mwana kodiano. Maimbira mnangu achimama kunyumba tani.
1: Zine Fatima ndi zina mi wanga na nibala tai. Ni mi wanga na nibala zinachi ndi Fatima. Nkazi yanga zinachi ndi Kasilda. Manji nisanjimera na mami. Ini ndachita nyimbo ya Fatima ndatowerera kuti ichite madidi pa nyimbo. Tangu nyimbo sendira melodia tai. Ndata kuti imbi ipite madidi pa melodia. Ndau polisi ndatine kujaya kuti wanga ndi wapantima wanga ndi Fatima. Ya koma pa didi.
0: Ante trakuchita makani nkati mwa studio rati Msambiki tutambira makamaka anche social Will Boy Wizimane ulikira kumurumbala muno Zambia zanti nchesa makamako kuti ante kuimba nyimbo za kubweresa mfungwa didi nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kubweresa makamaka makalirwa didi mpisa makamaka pa ale nakumanika pakati nakati pa dziko ino pontu na mbimba zinangu zinakumanika asena makamaka nkati mwa nziku watu ino. And Willy Boy, tirikona kuti pakati pa nyimbo zine zide mbemwe, zonsene mwemba mwakene otai alipo adichitine mwembo mnambu wa featuring, salonga tine potai?
1: Pa nyimbo zitandatu wapa ndajita featuring na G Staff nyimbo ziwiri, nyimbo zinai, ndaimba ndekene. Mash nyimbo ya wanga uyu ndasanga ini, wanga uyu ndasanga ini, wanga ndiwe Fatima, ndinafa na we Fatima. Ndi nyimbo nangu kutia ningaifesera, mine anangu ngaifesera. Sembe saka ukomero tangu ndajita nyimbo. Nene nika, ni nyimbo zinji ndajiteni, mash azinja ukomero nyimbo ya Fatima. Kwa pene kukulonga kuti pechifunano, pene kukulonga maua nji, mash azinja ukomero na ye.

0: apo kali tikalonga pangono thangwe ya chipezo pokulingana kuti andi musaimba malonga siku sandulu kuti mukhalipa makamaka bulikira pakobiriano apo chinchino ndiyetana makamaka
1: ningalonga chinchino thangwe ya kunyimbo mola kupezo epa ine pano basi nakaleni zati chinja sedu tai insafuna boma ya morombale pezi masanzoma thangwe ingafikambo tempo ya nyato yao tempo ya nyato ya yao boma asawena asapidirimbo masanzoma kuti apeze entao awena nyato awe ngamala awena salanganambo kuti adapeza nzizo nyato ambani jasasia pakundu ja kuti adapeza tempo ya nyato tikwazi wavi ta entao indi kupidiri kuti boma ya morombala ipeze mbo asanzoma morombala si nopodi awene funa kuti asanzoma apeze nzizi yao wanyato basi tae.
0: Nguveka kuti imwe ninga adzakuimba utongi wambala mwachitiritwa murumbala nkabe kupeza achesa.
1: Nkabe kupeza achesa tangi, nkabe kupeza achesa tangi, achesa zingi ya murumbala akukaramba mba imbira boma mba kuna peziwa mba soa kuchindu mba kwao son siku zonsini mpangana nkazachi kuti ndikuenda kwa imbira boma mash mba kuna pezuwa na boma muzimaki mba firanjala mash basanza isa boma enda ini kupitili boma murumbala ipeze masanzoma murumbala tangu sanzoma sapangana muzimaki mba fula nguo zache mba chita pion senene mba nakaimbira boma maji boma nkabila ngana ule nabada za peza le rotai soki panyatwa ya wawene asapidiri kuti masanzoma apeze maji panyatwa mbo ya sanzoma wawene nkabe peza pinga bweda pindi pedidi ya wawene asajia ukene nkabe peza masanzoma.
0: Ngveka kuti achesa zinch asaimba mbwenye utongi wa mbwala mwachitiritu nere nkabe kuzindikira.
1: Nkabe kuzindikira, verdad. Ndikulonga pano, ndikutalonga menji, mulonga ni migupa mulungu. Boma ya morombala nkabe peza, masanzoma ya morombala. So, masanzoma ya morombala sa peza boma, majiboma nkabe peza masanzoma.
0: Tukwenda ife pangono pangono, nao makania tunkati mwenye studio Radio Msambiki, makamakana nchesa ush, andi, achesa lakudungunya. Na njitu ninga utongi mshadidi kulingana pondu kundi inangwaji kuli achesa na njitu achesa sasanzai samiti ime kusiena siena achesa asakwa nisikubulu santu panyatu wa makamaka anga njini zira pia kuipa anangwa sinjini zira kutuazi peke mbwenye ulkira pa achesa anga vanyimbo ande midzimu ya didi sabwerera nziru za kuipa zisatawa na ipyo imwe muna piano imwe ali anthu kutwa mulina api pangono mphedidi kuti mukonise kupedza kuli achesa ambwalu ma street ya murumbala nanji tumurumbala muna achesa makamaka luso achesa akudziwa kuimba mphedidi kuti dzina makamaka ya murumbala ifike kusogolo dzina ya murumbala ifike kutali mphedidi kwapedza achesa wa ankati ma street ibosibosi nanji tutinga chitatene pabasene luso uchesa mbiri ya luani bosibosi nati kwanise kufika kutale.
1: Ndachita nyimbo ya kulonga kuti ziku iri madire. Ndachita ziku iri madire nda imbira kuti kuna ale anakonda kupeza anakonda peza ule anampeza panyatwa. Tangali panango sapezo panyatwa. Mashinyatwa chingamala ule anampeza ule mba unekira mbu nyatwa mba kuna kumpeza mbu. Natepo inda imba nyimbo kuti ziku iri madire. Andunga bepeza na veninga kalene anaona pia chimpia chene. Abale nkabeo.

iwa bano no hechecha lai province sese sa omokone wela kwa na faka waka bihera atia notene ai province ya Wampula o Zambezia o Niasa ni Okabu Delgado ni miruku nari makalelo awise chiha ninchichi miho nine merawi miruku sote po hiwa muteko yola uolelo vanu na halo hiana ne meraka ochika esemana eyo enrao miteko sa kumamwe province ya Zambezia mikrofoni arwebo Nusha Rodriguez akabihero kani sitoite sheira otama loto kwene atia notene no solu.